0: kwanyora ikiriru kyo mogoko buna eskiza tuni yao vata *860*418#.
1: Ekero mwa bangite gonkorera amabe nyasaye ni gabangite gonkorera amaya agaunchura ekiriru kya nekoba omogoko agaunchura eliyeta diane eliya chaire na bono nigombuate esiko ege kombe kya nekya mariga gichuirwe no mogoko unyasaye ere oyugukinia abataka kurwa asubu takobo ere ubabika baikaransa amo nabaruoti ninchoria mwasiriritie mukandama mugantuguta kurinde bono nyasaye onginyoire tali asichinguru nechisemi chemunya bantu kurende ngutira asumi kunyasaye
0: konyora ikiriru kyomogoko buna eskiza tuni yao vata *860*418#.

0: Kombo kigagutu chaya e pati ntangani kabisa
1: e pati yaita ya nyamwali tukwata gita tobate tukwata gita tobate vya seme chando tokorora
0: me chando bakora nilibuna abagaka chaya matuka kurumae gabangina mwale kukora buja ee omugaka naro yomuri gutinda ogendo ake kenyenga kiaye riria nyure kenyenga kiaye kabisa gya soire kabisa ee kenyenga kiaye gya soire ekenyenga kiaye gya soire kabisa ee kwa manya konyanga ngumungina narere omugaka riya uja nyumba ba mitatarari kinene ni ganyote kenyenga kiaye omungino ryo ruoro mutenta gitanda osendi riya karose tienya maige ngoko omugaka bonu mambiga akubuga kubuga bamindo ina naso eta maroko bana aragirite mugire motengwa aragirite eko giru mugire ni gachita kai mukyo bokuma borie bokuma kamwa kokoboko
1: kwata gita tobate bia seme chando tokorora
0: peni gisore bosi bosi ana
1: Bani yaita ya nyamwali tukwata gita tobate Tukwata gita tobate vya seme chando tokorora
0: Ako gambe kubali ngumungi na bono maroko Bana alagiri tinga kienda ya nigo sara iga
1: Kumbabata kanyoma abande bale ababisana Pako toe me chando buna ntoli mwanya bando
0: Eyo part one